0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya rekening berubah di 01-35552. Kali ini di pukul 7 lebih 6 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah meningkat. Sudah meninggi teman-teman yang saat ini masih di rumah yang mau OTW-OTW ya. Kebetulan hari Senin memulai pekerjaan lebih pagi itu lebih bijak ya, daripada menunda agak-agak siang karena masih padat merayap tentunya ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ya. Seperti tadi ada Mas Argo ya, selamat pagi yang tadi OTW ke Madiun. Ini mengabarkan kalau sepanjang jalur Ponorogo Madiun terpantau pagi hari ini sudah ramai lancar ya, terutama di jalur Ponorogo Madiun Babatan sampai ke arah Dolopo ini. Terima kasih sudah bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga ada Mbak Lila ya, selamat pagi, mengabarkan di Ponkot ya Ponorogo Kota pagi hari ini sudah ramai lancar Mas, terpantau dari berbagai titik di Kota Ponorogo sudah padat merayap dan hati-hati di jalan ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Mas Bayu, selamat pagi yang tadi ikut nimbrung juga bersama kita ya di seputaran Jenangan ini ya, di Sewolut Ngetan Mas Iki terpantau juga ramai lancar, hawanya dingin sekali ya. Salam sehat untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada ya. Terima kasih sudah bergabung. Buat mitra Songgolangit yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun, boleh di-share bersama kita di 0811 3555992. Di akhir pekan ini Mitra Songgolangit banyak sekali info-info yang mengejutkan ya, dari regional ya maupun berita dari skala nasional. Jadi ada kematian seorang pria bernama Sutrimo ya, masih menjadi misteri. Belakangan beredar bahwa Sutrimo ini merupakan kepala rumah tangga ex Jampitsus Kejagung Febri Adriansah. Jadi informasi ini beredar luas di media sosial, sebagian mengaitkan dengan kasus dugaan yang menjerat Febri. Terkait informasi itu, pihak kepolisian masih mendalami itu semua. Jadi pihak Polda Metro Jaya masih menghimpun berbagai keterangan bukti terkait kematian dari Sutrimo ini. Yang terbaru, Mitra Songgolangit, langkah polisi sudah melakukan olah TKP terkait kematian Sutrimo. Jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, jadi pihak kepolisian akan membeberkan lagi ke depan terkait penemuan dan juga peningkatan proses penyelidikan Mitra Songgolangit. Sementara itu dikonfirmasi pengacara Febri Adriansah, yakni Febri Adriansah mengaku belum mengetahui informasi mengenai identitas Sutrimo yang disebut-sebut sebagai Karungga atau kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansah. Sutrimo, Mitra Songgolangit, ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di halaman Modern Estetik Klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban kemudian dievakuasi menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, lalu dinyatakan meninggal dunia. Polisi telah melakukan olah TKP dan masih mengumpulkan keterangan saksi.

0: serta mencari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
3: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya, kali ini di pukul 7 lebih 36 menit ya. Di pagi hari ini, beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan sudah meningkat ya, sudah padat ini, terutama roda 2. Dan berkebetulan hari Senin 2026 ini menjadi Senin terakhir Mitra Songgolangit di bulan Juli ya. Jadi kita sudah di pekan-pekan terakhir aja ya di bulan Juli ini. Dan gak ada salahnya kita tengok ke belakang, merefleksi diri, melakukan evaluasi ya. Sudah 25 harian, 26 harian terakhir. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan menjadi bahan ya, agar kita lebih bagus, lebih baik dalam melangkah di bulan Agustus yang sudah di depan mata ya. Sudah dimulai pada 1 Agustus hari Sabtu, Mitra Songgolangit ya, di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan. Jadi sebelum kita melangkah ke bulan Agustus ya, di sisa bulan Juli ini, mari kita lakukan yang terbaik di sisa waktu yang ada. Mungkin ingin membuka sebuah usaha baru, mengembangkan usaha baru, atau punya ide-ide yang terbengkalai idenya, tak bertuan, terbengkalai gak bertuan, belum diraih olah. Ayo, tunggu apa lagi Mitra Songgolangit ya, langsung saja cari temu, titik temu yang pas ya, bersama teman mungkin yang punya ibarat sebuah robot ya, ada yang teman punya bautnya, teman satunya punya kabel ijo ya, kabel putih, kabel merahnya, gabungkan, jadikan bermanfaat sih Mitra Sto. Jadi seminggu terakhir ke depan, mari kita lakukan yang terbaik ya. Proses dan juga progres seperti apa saja yang menjadi cita-cita kita di yang sudah lama kita pendam ya. Hal-hal sederhana mungkin di bulan Juli ini kita pengen ke suatu tempat yang sudah lama sekali kita idam-idamkan ya, ke gunung mungkin, ke pantai, atau ingin membuka usaha baru, mengembangkan usaha yang ada, atau hal itu agar kita bisa bertemu dengan survive langit kita, hidup dimanapun kita berada seperti itu ya. Jadi di sisa bulan Juli ini mari kita lakukan yang terbaik tentunya untuk diri kita sendiri.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Yang Yogi sampaikan tadi ya, di akhir pekan ini banyak sekali peristiwa terjadi di media regional, bahkan media nasional langit. Ini kalau kemarin ya, bentrokan antar kelompok terjadi di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat ya, hingga menimbulkan korban jiwa pada hari Minggu pagi. Kasreskrim Polda Metro Jaya ya, AKBP Robi Heri Saputra menjelaskan, dari laporan warga sekitar, bentrokan terjadi pada pukul 10 pagi. Ia menyebut pertikaian terjadi lantaran salah satu pelaku merasa tak kunjung dilayani saat mempang. Jadi yang diserang ini datang beli sarapan. Kemudian mungkin tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan hingga mengeber-geber kendaraannya ya. Jadi ia menjelaskan pelaku tersebut kemudian kembali mendatangi lokasi bersama teman-temannya dan langsung merusak gerobak milik penjual nasi uduk. Ya. Jadi setelah melakukan perusakan ya, jadi dibalas oleh warga sekitar yang menyerang tempat

0: kelompok tersebut sehingga terjadilah keributan. Ia menjelaskan ada orang dievakuasi ke rumah sakit. Kepolisian mengatakan satu orang dalam kondisi korban lain tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia. Dari videonya yang beredar, Mitra Songgelangi, mungkin Anda sudah melihat brutal sekali seperti Gotham City, ya. Jadi pemicunya ada sepok ini membeli uduk, mungkin tidak dilayani dengan merasa tersinggung, menggeber-geber dan melakukan dan perusak. Warga lokal melakukan pembangunan menuju ke masih perusakan ini, Mitra Songgelangi, akhirnya bahwa bukti dunia selami kritik ini berada di rumah.
1: Radio Songgelangi, informasi dan solusi.

0: ส้มกุลังนิดไปเดีย
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap di jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan. Pamer hadisi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil.

0: pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
2: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Tampungnya sampai 500, anti bocor pokoknya.
1: Banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan. Ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Sungguh Langit FM, Mitra Sungguh Langit. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Ini Satreskrim Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terkait kasus penemuan bayi ya di Desa Banaran, Kecamatan Tugu. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan terbungkus kain jari di teras rumah warga pada hari Minggu pagi kemarin. Bayi tersebut dalam kondisi sehat dan selamat ya. Kini bayi ini menjalani perawatan intensif di Puskesmas. Kasumas Polres Trenggalek AKP Katik mengatakan bahwa peristiwa pertama kali diketahui oleh Yatini, warga setempat, pada pukul 5 pagi. Saat itu saksi yang hendak berangkat menuju sawah mencurigai adanya kain jari yang tergeletak di lantai teras. Ya. Merasa curiga, Yatini mendekat dan membuka lipatan kain tersebut yang ternyata berisi bayi berjenis kelamin laki-laki. Temuan ini langsung diteruskan ke kepala desa dan dilaporkan ke Polsek Tugu. Ya. Mendapatkan laporan, polisi langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan tindakan awal. Mereka juga membawa bayi tersebut ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sejumlah saksi dimintai keterangan terkait temuan bayi ini. Ya. Polisi juga melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis awal oleh tim Badan Puskesmas Tugu, bayi laki-laki tersebut diperkirakan memiliki berat 3 kg dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga sengaja ditinggal oleh pelaku. Barang bukti tersebut berupa selembar kain jari bermotif batik warna merah, serta sebuah tas kecil berwarna merah marun kombinasi putih.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Dilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Cinawi, Desa Japan, Babatan, Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal Welas, Ponorogo. Toko Dear Tani, utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor, Sukorejo, Ponorogo. Upuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songlangit FM, Mitra Songlangit ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, teman-teman yang ada pasar, selamat pagi. Ada yang saat ini beraktivitas di rumah ya, ada juga yang tengah dalam perjalanan, yang aktivitasnya ini berada di lapangan ya, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Hati-hati di jalan ya, Mitra Songlangit. Seperti yang Yogi sampaikan tadi, gak terasa kita sudah di pekan terakhir di bulan Juli ya. Kita tengok sebentar, merefleksi di sekejap ya, untuk 25 harian ini ke belakang kita sudah melakukan apa saja ya. Entah itu memulai usaha baru ya, atau ingin pergi ke suatu tempat yang sudah lama diidam-idamkan ya, mungkin ada yang naik gunung ya, ada juga yang ingin ke pantai, ke tempat wisata yang mana-mana-mana ya. Ada juga yang ingin membuka usaha baru, melebarkan sayap di usahanya yang saat ini, atau ingin melakukan apapun ya, Mitra Songlangit, apapun itu, semoga diberikan selalu kelancaran dalam berbagai hal, dalam langkah ya. Dan salah satu cara agar lancar ini enggak hanya menyerahkan urusan kepada Tuhan, tapi juga melakukan roadmap, Mitra Songlangit ya. Jadi evaluasi ya, paling mudah dikatakan evaluasi atau roadmap ya. Kita tengok sebentar ke belakang 25 harian ini kita melakukan apa saja, kita menyusun rencana, kita melakukan benar-benar persiapan dalam membuka sebuah usaha yang baru ya. Dan gak perlu nunggu sampai 100% persiapan ya, 70-80 itu kalau udah mateng oke, langsung gas aja ya. Nah, dalam perjalanannya itu kita bisa belajar, Mitra Songlangit ya, belajar mengenal situasi, mengenal keadaan, mengenal medan, atau biasa disebut dengan adaptasi. Dan kita harus segera adaptif, dan juga kita harus survive ya. Kalau kita tidak melakukan apapun ya, kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri ya. Dan informasi yang lain ya, di beberapa hari terakhir ini ramai di media sosial ya, diperbincangkan oleh warganet terkait dengan lelang yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo ya. Jadi Pemkab Ponorogo menyiapkan lelang 32 kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Kabid Aset Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Ponorogo, Zainal Arifin, mengatakan sebanyak 32 kendaraan yang akan dilelang terdiri dari 29 sepeda motor dan 3 unit mobil. Menurutnya, hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar penetapan harga limit melalui SK Bupati sebelum diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL di Madiun. Mayoritas kendaraan yang dilelang merupakan kendaraan operasional yang sudah tua ya, dengan tahun produksi sekitar tahun 90 hingga tahun 2010-an. Di antaranya adalah sepeda motor Win dan Yamaha YT yang sudah tak lagi dimanfaatkan oleh OPD. Selain kendaraan dinas, Pemkab juga menyiapkan lelang di sejumlah aset lain ya, seperti AC, kipas angin, dan juga perangkat komputer, Mitra Songlangit. Pemkab menargetkan hasil pelelangan aset tersebut dapat menambah PAD lebih dari 200 juta ya. Yang menambahkan, setelah seluruh persyaratan administrasi selesai, dokumen akan disampaikan kepada KPKNL di Madiun untuk penjadwalan pelaksanaan lelang barang.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggo Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita jadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggo Langit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedai, siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
6: Radio Songgolangit pukul 9.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di pukul 9.14 menit ya, masih bersama saya Yogi Jayastu di Radio Songgolangit FM Ponorogo ya. Jadi di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah tinggi, sudah meningkat. Mungkin juga di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan tentunya kalau Anda punya informasi apapun, Mitra Songgolangit, boleh di-share bersama kita di 0811-3555-992. Dan informasi selanjutnya ini, lelah menunggu perbaikan jalan yang tak kunjung terrealisasi, warga Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Ponorogo, memilih bergerak sendiri. Selama 6 pekan terakhir, mereka bergotong royong sekaligus mengumpulkan dana secara swadaya untuk menambal ruas jalan Uringin Anom Gajah yang rusak demi menjaga keselamatan bersama. Aksi yang dilakukan setiap Sabtu Minggu ini melibatkan puluhan relawan, berbekal peralatan sederhana dan material yang dibeli dari hasil patungan warga. Mereka menutup lubang-lubang di sepanjang ruas jalan yang selama bertahun-tahun belum

0: mendapatkan penanganan menyeluruh. Ruas jalan Uringan Anom Gajah memiliki panjang sekitar 6 km ya. Dari total panjang tersebut sekitar 3 km telah dibangun pada tahun 2019. Adapun 3 km sisanya masih mengalami kerusakan dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan. Menurut warga, pemerintah Desa Gajah telah berulang kali mengajukan usulan pembangunan lanjutan kepada Pemkab Ponorogo, namun hingga kini usulan tersebut belum terrealisasikan. Jalan tersebut menjadi urat nadi mobilitas warga Gajah dan sekitarnya. Ya, selain menghubungkan kawasan pemukiman, ruas itu juga menjadi akses menuju lahan pertanian, sekolah, pusat perdagangan, serta berbagai aktivitas ekonomi yang lain. Warga mengaku tak ingin terus menunggu, sementara kondisi jalan semakin memburuk dan memicu kecelakaan, terutama pada saat hujan, ketika lubang jalan tertutup genangan air.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tongkolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Di Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di Anda ya. Ini breaking news ya, Mitra Songgolangit Indonesia, yakni Perry Warjio mundur dari jabatannya pada hari ini ya, Senin 27 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut bahwa surat pengunduran diri dari Perry Warjio sebagai Gubernur BI resmi diterima oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, dan Presiden pun mengucapkan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama 7 tahun terakhir ya. Perry pertama kali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada periode 2018-2023. Ia kemudian kembali ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023-2028. Namun kemarin ya, Perry Warjio memberikan surat pengunduran diri pada Presiden Prabowo dan disetujui, dan sahnya pada hari ini Perry Warjio dinyatakan mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia per tanggal 27 Juli 2026.
1: Pelan, formasi, dan solusi.
0: Informasi selanjutnya, Mitra Songgolangit, tim gabungan yang terdiri dari BBH Migas, Ditjen Gakum ESDM, Baintelkam Polri, dan Polresta Madiun menggerebek dua gudang di wilayah Madiun yang diduga menjadi lokasi penampung dan pemindahan BBM subsidi jenis solar untuk disalurkan ke sektor industri. Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa solar subsidi, kendaraan, serta peralatan yang diduga untuk digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Di gudang kawasan Jiwan ini, petugas menemukan 51 galon berisi sekitar 765 liter solar subsidi, 154 galon kosong, satu mobil box dengan tangki yang sudah dimodifikasi, serta satu mobil elf yang membawa 66 galon berisi 990 liter solar subsidi. Selain itu, mengamankan juga mesin pompa, selang, drum, dan juga ember ya. Sementara itu, di gudang kawasan Maun Harjo, petugas menyita 3 truk tangki BBM, termasuk satu tangki berisi 8.000 liter solar subsidi, beserta peralatan pendukungnya. Berdasarkan pemeriksaan awal, gudang pertama diduga menjadi tempat pengumpulan BBM subsidi dari sejumlah SPBU sebelum dipindahkan ke gudang kedua dan selanjutnya didistribusikan ke sektor industri menggunakan truk tangki. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil pengawasan dan koordinasi lintas instansi. Saat ini aparat masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat sekaligus memperkuat pengawasan agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami.
1: Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin lomba buat ngilangin enek, oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, kalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songbelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Formasi dan Solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgo Langit, Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgo Langit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Dan tak terasa kita sudah kembali lagi memasuki hari Senin ya. Di mana ya hari Senin ini mungkin bagi teman-teman adalah suatu hal ya yang mungkin ada yang rasa aduh udah Senin lagi atau malah hari Senin ini bagi Anda ya hari ini melakukan pekerjaan seperti biasa kemudian juga mungkin di rumah. Semoga pekerjaan ataupun juga aktivitas yang Anda lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat diberikan kemudahan. Dan bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan, saya ucapkan juga selamat pagi, selamat menjalani perjalanan Anda ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan rambu lalu lintas. Kemudian juga jaga jarak aman ya. Dan mungkin jika dirasa mengantuk atau tidak enak badan bisa menepi terlebih dahulu. Rezeki Anda dan Anda juga dapat selamat sampai. Baik, Mitra Solusi, senang sekali pada kesempatan hari ini, pada hari Senin 27 Juli 2026, biar dapat kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta Pagi ataupun Graha Warta Siang ya. Dan tentunya dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang menarik bagi Anda semuanya. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin berbagi informasi seperti arus lalu lintas, kemudian cuaca, dan ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Terus kembali perjumpaan kita menjelang siang ya pada hari ini, gue yang berjudul Selamat Pagi dan selamat mendengarkan.

0: kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
0: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran. Cobain lemon madu kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manis, dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolan, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolan masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk informasi pertama, ya, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun informasi perakiraan cuaca terbaru dihimpun berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Adapun kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini, secara umum didominasi udara kabur, kabut tipis, cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara di 46 hingga 99%. Dan kondisi ini membuat udara terasa cukup sejuk pada pagi dan juga malam hari. Sementara menjelang siang hingga sore, cuaca cenderung hangat bahkan cukup terik di beberapa wilayah. Pada pagi hari, sejumlah wilayah seperti Ngerayun, Pulung, Soko, Badekan, Bungkal, Sambit, dan Sawu diperkirakan mengalami udara kabur atau kabut tipis dengan suhu berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Sementara di kawasan perkotaan seperti Ponorogo Kota, Siman, Babatan, Kauman, Melara, di daerah tersebut cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk memasuki siang dan juga hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara meningkat mencapai 30 hingga 32 derajat Celcius, terutama di wilayah dataran rendah. Sementara itu, pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan dengan suhu kembali turun ke kisaran 19 hingga 22 derajat Celcius. Udara malam akan terasa lebih sejuk, terutama di kawasan perbukitan seperti Ngebel dan juga sekitarnya. Dan demikian informasi perakiran cuaca di Kabupaten Ponorogo pada pagi hari ini. Semoga cuaca yang bersahabat membuat seluruh aktivitas Mitra Songgolangit berjalan dengan lancar. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga mengutamakan keselamatan Anda. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgo Langit, sesuai dengan Pasal 106 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit FM.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
4: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur.
2: Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.

0: terjangkau.
1: Memangnya di XG Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di XG Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya XG Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di XG Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: XG Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. XG Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun dan adapun informasi berikut ini berasal dari Ngawi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di lereng Gunung Lawu. Kobaran api menghanguskan sekitar 5 hektar kawasan Bukit Gogor, Dusun Pelosok Kerep, Desa Kuniran, Kecamatan Sine pada Sabtu 25 Juli 2026. Dan beruntungnya api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke area lain. Kapolsek Sine yakni AKP Heri Rianto yang mengatakan bahwa kebakaran pertama kali diketahui warga yang melihat kepulan asap dan kobaran api dari kawasan perbukitan. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas gabungan bersama relawan dengan mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas memadamkan api menggunakan dahan basah sekaligus membuat sekat agar kobaran tidak terus merembet ke kawasan hutan yang dipenuhi vegetasi kering. Heri juga menjelaskan bahwa kebakaran berdampak pada kawasan lahan milik warga seluas sekitar 72 hektar. Namun, area yang benar-benar terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar, didominasi tanaman jati, mahoni, serta semak dan juga rumput kering. Polisi juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan hutan maupun lahan yang mulai mengering pada musim kemarau. Warga diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah tanpa pengawasan karena berpotensi memicu kebakaran. Baik, Mitra Songlangit, atas terjadinya kebakaran ya yang terjadi di lereng Gunung Lawu tadi, kita berharap agar pengawasan di kawasan hutan ya semakin diperketat dan mungkin juga tentu masyarakat ikut berperan aktif untuk menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti halnya membakar sampah ya dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Dan karena pencegahan yang dilakukan sejak dini tentunya akan jauh lebih efektif ya daripada penanganan setelah kebakaran meluas. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songlangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Solang itu masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait jadwal layanan pajak kendaraan dari KB Samsat Ponorogo. Dan mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak, mungkin bisa menyimak informasi yang akan Bia berikan sesaat lagi. Adapun jadwal layanan ini berada di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Geniten Ponorogo. Adapun jadwal layanan yang dapat dilakukan, ini ada pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan juga balik nama. Untuk pajak 5 tahunan dan balik nama, ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga di hari Sabtu.

0: Ya, di Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Nah, bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan saja, namun dirasa jauh jika ingin mendatangi Samsat Induk di Jalan Arif Rahman Hakim, Anda dapat membayarkan pajak tahunan Anda melalui payment point. Yang pertama ada payment point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian di payment point Balong, di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Dan yang terakhir ada payment point Kauman yang beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto, nomor 5, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Selain payment point, Anda juga dapat membayarkannya melalui Samling atau Samsat Keliling. Yang pertama ada Samling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo, nomor 35, Pulung, Ponorogo, atau samping kantor PDAM Pulung. Dan yang kedua ada Samling Sambit, yang beralamatkan di depan Ahas Taman Sari Sambit atau Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58 Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Adapun jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga di hari Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu, Anda juga dapat membayarkannya melalui payment point Malam Juanda. Beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Curug Sing, Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat, di pukul 16 hingga pukul 20. Demikian informasi terkait layanan pajak yang dapat Bia sampaikan. Semoga dapat menjadi referensi bagi Anda ataupun juga pengingat bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan. Dan yang Mitra Suara Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta, Radio Suara Langit FM.
1: Radio Suara Langit, informasi dan solusi. Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
2: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu detil jualan perniagaan yang berlaku dengan cara masyarakat kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kediri. Seorang ibu dan anak perempuan dibacok tetangga di Dusun Langu, Desa Pusarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pembacokan diduga dipicu oleh perselisihan terkait pembangunan saluran air. Akibat kejadian tersebut, kedua korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Identitas korban diketahui bernama Sus, 45 tahun, dan putrinya, Nur, 17 tahun. Keduanya mengalami luka bacok yang diduga dilakukan tetangganya berinisial MY, 37 tahun. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 25 Juli 2026, sekitar pukul 9:30. Dalam dasarkan informasi, perselisihan bermula dari pembangunan saluran air yang mengenai fondasi dari rumah pelaku. Dan saat cekcok berlangsung, Sus berusaha melerai pertengkaran. Dan terduga pelaku kemudian pulang ke rumah untuk mengambil sebilah sabit sebelum kembali ke lokasi. Dan setibanya di lokasi, MB diduga menendang korban hingga terjatuh, lalu mengayunkan sabit ke arah kepala Sus. Nur yang berusaha menolong ibunya turut menjadi korban. Remaja tersebut mengalami luka bacok pada bagian tangan sebelum berhasil menyelamatkan diri sambil meminta pertolongan warga. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian mengamankan MY sebelum menyerahkan kepada polisi. Sementara, kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk mendapatkan perawatan medis. Kanit Reskrim Polres Semen, yakni Aibtu Freddy Kurnia, yang membenarkan adanya peristiwa tersebut. Polisi telah mengamankan terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti berupa sebilah sabit, pakaian korban, sampel darah di lokasi kejadian, serta hasil visum. Dan hingga berita ini diturunkan, penyidik masih mendalami motif pasti di balik dugaan pembacokan tersebut, serta melengkapi proses penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan juga barang bukti yang telah diamankan. Baik, Mitra Songgolangit, tentu informasi pembacokan yang ada di Kediri menjadi informasi yang cukup menyita perhatian dan cukup memprihatinkan ya. Karena tentu masyarakat diharapkan lebih mengedepankan dialog ya ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan tetangga dan mungkin dapat diobrolkan dengan baik-baik, diselesaikan dengan kekeluargaan ya. Agar kasus serupa ini tidak terulang kembali, apalagi sampai melukai bagian tubuh dari korban ya. Karena menjaga komunikasi yang baik itu tentu dapat menyelesaikan persoalan ya melalui cara yang bijaksana, dan itu menjadi kunci untuk mencegah konflik agar tidak berkembang menjadi tragedi yang merugikan banyak pihak. Dan semoga kita berharap agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Baik, Mitra Songgolangit tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide Yondek ditambah Nutri jadi Bening Power. Ini yang bikin bening cahaya busanya anget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Solat masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Trenggalek. Terkait bayi laki-laki ditemukan terbungkus jari di teras rumah warga di Desa Banaran, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Minggu pagi 26 Juli 2026. Bayi itu ditemukan dalam kondisi sehat dan polisi kini sedang melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku pembuangan bayi tersebut. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 4 lewat 50 menit. Saat itu, seorang warga bernama Yatini hendak berangkat ke sawah. Dan sesampainya di depan rumah tetangganya, yakni rumah Sutrisno, ia melihat kain jarik bermotif batik tergeletak di teras rumah. Yatini membuka kain tersebut dan mendapati seorang bayi laki-laki berada di dalamnya. Keberadaan bayi itu lalu disampaikan kepada dua warga lainnya, yakni Sumiarti dan juga Umiati, sebelum akhirnya dilaporkan ke Kepala Desa Banaran dan diteruskan ke pihak Polsek Tugu. Petugas dan Polsek Tugu bersama Babinsa Koramil Tugu dan Bidan Desa dari Puskesmas Tugu kemudian mendatangi lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi berjenis kelamin laki-laki memiliki berat badan sekitar 3 kg.

0: dan dalam kondisi sehat. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan barang bukti berupa selembar kain jarik bermotif batik warna merah dan sebuah tas kecil berwarna merah marun, kombinasi putih yang diduga berkaitan dengan penemuan bayi tersebut. Atas kasus ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang diduga telah meninggalkan bayi tersebut. Baik, Mitra Songlangit, informasi dari Trenggalek tadi tentu menjadi berita yang cukup memprihatinkan ya. Karena apapun alasan di balik kejadian tersebut, keselamatan dan hak hidup dari seorang bayi tersebut tentu menjadi prioritas utama. Dan kita berharap agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan ya, dan dapat dilakukan secara tuntas agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan semoga bayi tersebut mendapatkan perawatan, perlindungan, dan juga tentunya masa depan yang layak. Dan di sisi lain, masyarakat yang menghadapi persoalan kehamilan ataupun juga tekanan sosial diharapkan tidak mengambil keputusan ya yang membahayakan anak. Mungkin dapat mencari solusi dengan mencari bantuan kepada keluarga, tenaga kesehatan, ataupun juga instansi terkait. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songlangit FM.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.
1: Di situ kurangnya crunchy.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCCA lan pupuk KCCA spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tetep bisa diwaca ning kemasane. Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan po ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Baik, Mitra Solid masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita ke Kabupaten Ponorogo. Persaingan ketat mewarnai Open Turnamen Berkuda Memanah atau OTBM 2026 yang digelar di Sirkuit Jorang Gandul, Kadipaten, Kecamatan Babatan pada hari Sabtu hingga hari Minggu di tanggal 25 hingga 26 Juli 2026. Sebanyak 48 atlet dari 9 kabupaten kota di Jawa Timur bertarung memperebutkan gelar juara sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 di tahun 2028. Kejuaraan yang diselenggarakan Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Perdasi Ponorogo mempertandingkan sejumlah nomor yakni Indonesian Track, Serial Suit, Circle 140D, Dynamic Shooting, dan juga Fast Shooting. Atlet tuan rumah menjadi mendapat persaingan ketat dari peserta asal Blitar, Sidoarjo, Malang, Surabaya, serta sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Tingginya kualitas peserta membuat pengurus pusat Pordasi turun langsung memantau potensi atlet sebagai bahan seleksi menghadapi kejuaraan nasional atau kejurnas di Jakarta pada bulan September mendatang. Menurutnya, atlet berkuda memanah asal Jawa Timur memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional. Karena itu, hasil OTBM 2026 akan menjadi salah satu bagian evaluasi dalam pembinaan atlet menuju PON 2028 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. PLT Bupati Ponorogo, yakni Yusdiarita, juga mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, kehadiran pengurus pusat Pordasi menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet berkuda di Ponorogo, sekaligus menarik minat generasi muda untuk menekuni cabang olahraga tersebut. Pemkab Ponorogo juga akan mengkaji pemanfaatan sirkuit Jorang Gandul atau lapangan Sewelut sebagai pusat latihan sekaligus arena penyelenggaraan kejuaraan berkuda. Kawasan tersebut juga berpeluang untuk dikembangkan dan menjadi tempat untuk mewadahi olahraga ekstrim lainnya. Baik, Mitra Sungai Langit, harapannya agar kejuaraan ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan dan tentu dapat melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional ataupun juga bahkan internasional. Dan semoga dukungan dari pemerintah dan pengurus cabang dan masyarakat sekitar ini terus terjalin dengan apik ya, agar para atlet dapat berkembang secara maksimal dan dapat membawa nama baik Ponorogo di berbagai ajang olahraga. Baik, Mitra Sungai Langit, karena masih banyak informasi yang akan

0: menghadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sanggulangit FM.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini...

0: layae perhewanan.
1: Perhewanan.
0: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
0: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya. Ana pembahasan nyeleneh.
0: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
0: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
0: Buntut.
1: Buntut.
0: Iya.
1: Macan yo duwe buntut?
2: Oh no.
0: Oh iya ya. Anu anu loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yo duwe loreng.
0: Oh iya iki meh padha. Ya terus apa nal?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
0: Ya
1: anak kucing.
0: Oh, iya.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

Akibat rekam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ono apa to Pak ne? Kok jajus iki?
1: Opune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saiki malah hati?
1: Yo, iki kenah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astanging sing kanggo tanduran iki. Ukurannya kabeh
2: bunyi. Oh, toh, masing cair. Cair peranan.
1: Jadi hasilnya tanduran awe dhewe kuwi, hasil kombinasi tablet lan cair.
2: Bacaranya nganggu, Fir.
1: Wah, caranya dalam
2: menggunakan. Alah, bapak.
1: Pupuk KCC Astan cair. Sumadyo dateng.
3: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.
1: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan di layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolan Informasi. Sembilan kepada FM Radio Songgolan Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo siang. Informasi sudah. Dan untuk informasi kali ini berasal dari Kabupaten Nganjuk. Sejumlah petani Kecamatan Gondang Kabupaten gagal panen akibat bawang merah terserang hama ulat hitam. Berdasarkan informasi yang disajikan, tanaman bawang merah di sejumlah sawah terlihat layu. Petani mencoba memberikan pestisida semasa ini dialami oleh Toh. Dia mengaku tanaman bawang merah telah sejak beberapa hari. Menurut Siswanto, tanaman bawang merah di daerah ini terserang hitam. Untuk mengantisipasi tanaman di lahan lainnya agar tidak terserang, mereka harus membeli pestisida dengan harga yang mahal. Dan dia berharap agar pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pertanian bisa memberikan solusi kepada petani berupa pestisida yang lebih bagus agar ulat hitam yang menyerang bisa teratasi. Hal itu yang membuat para petani resah, yaitu turunnya harga bawang merah. Dan menurut Siswanto, harga turun drastis di angka belasan ribu per kilogramnya. Baik, ini terlalu lagi kita berharap ya, atas informasi yang ada di Nganjuk tadi ya, semoga pemerintah melalui dinas terkait dan pihak baik terkait lainnya dapat bergerak cepat memberikan pendampingan, bantuan pengendalian hama, kemudian juga pestisida yang lebih bagus lagi, ataupun juga solusi yang efektif agar kerugian petani ini tidak semakin membesar. Dan di sisi lain, penguatan sistem peringatan dini terhadap serangan hama dan mungkin juga pendampingan teknologi pertanian perlu terus ditingkatkan agar petani lebih siap menghadapi ancaman serupa di masa mendatang. Baik, Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Song Langit FM.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne, Bune.
0: Lah terus, lah terus. Hasilnya apik tenan po ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
5: Baik Mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Keheningan subuh di Dusun Beran 1, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi mendadak pecah oleh suara yang menyayat hati. Pada hari Senin 27 Juli 2026, sekitar pukul 5:15, saat matahari baru terbit, yakni ada seorang bernama Mukhlis Subekti, seorang penjaga Panti Asuhan Bina Insani, terbangun karena tangisan bayi yang samar-samar terdengar dari arah parkiran. Mukhlis yang penasaran segera mencari sumber suara, dan langkahnya terhenti di depan sebuah mobil Toyota Kijang Biru milik Panti Asuhan yang terparkir. Betapa terkejutnya ia saat melongok ke bagian belakang mobil. Di sana, di dalam sebuah tas cangklong berwarna merah, terselip sebuah paket berisi seorang bayi laki-laki yang masih merah. Bayi mungil itu ditemukan dalam kondisi terbungkus jilbab berwarna abu-abu, tak ada surat wasiat dan juga tak ada identitas. Hanya selembar kain dan tas merah yang menjadi pelindungnya dari dinginnya udara pagi Ngawi. Dengan sigap, Mukhlis membawa bayi tersebut masuk ke dalam panti. Bayi itu kemudian diberikan pakaian yang layak dan kehangatan sebelum akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib. Polres Ngawi langsung bergerak cepat dan tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi diturunkan ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Dan sejauh ini polisi telah mengamankan tas merah dan jilbab abu-abu sebagai barang bukti. Dan harapan kini tertumpu pada rekaman CCTV yang terpasang di sekitar area panti. Meski hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa posisi kamera menghadap ke arah luar, polisi tetap melakukan analisis mendalam untuk melihat aktivitas mencurigakan ataupun juga kendaraan yang melintas sebelum bayi itu ditemukan. Dan hingga berita ini diturunkan, identitas orang tua yang tega meninggalkan bayinya tersebut masih menjadi teka-teki. Sementara polisi masih melakukan penyidikan dan mengumpulkan petunjuk setelah bayi malang tersebut dibawa ke RSUD setempat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Baik Mitra Songgolangit, tentu ini menjadi informasi yang cukup disayangkan ya. Karena apapun alasan dibalik tindakan tersebut, tentu anak tersebut memiliki hak keselamatan dan juga hak hidup. Dan kita berharap agar bayi tersebut mendapatkan perawatan, perlindungan, dan juga masa depan yang layak. Dan semoga kita berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan tentu kepedulian dan keberanian untuk mencari bantuan ini tentu merupakan langkah yang jauh lebih baik daripada mengambil keputusan yang membahayakan keselamatan seorang bayi. Baik, Mitra Sung Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi, tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sung Langit FM.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, mitra Song Langit, lagu dari Tulus tadi yang berjudul Sepatu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar Senin 27 Juli 2026. Dan biar pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak pak
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Ketok ini esok wayahe ujian biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis sinau ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.

0: mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: pasti ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggian malih, nggih mitra Songgolangit. Kalian Mirdana Orinisha. Sama nika tasih wonten giaran Suara Jawa. Edisi ini pun dinteni pun Senin kapitulikur Juli kalihewu nemlikur. Ingkang badin derek kekono sumonggo 08 setunggal setunggal 3 gangsal gangsal gangsal songo songo kalih.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diolan raga kukuh jatine manungso takuh bumi

Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
3: Ono apa to Pak Ni? Kok jajus dhewe?
2: Bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
3: Iya Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
2: Iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nanti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede bune.
3: Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
2: yo,
3: Pak?
2: Yo sakjane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
3: Lah, Bapak iki lho.
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair, pateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Kah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Di situ pura.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inje, Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra Kinasih Sunggulangit, wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng pepanggian malih kalian Mirdana Aureni Syanggi. Sampunika tasih wonten giaran Suara Jawa dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek kekono sumangga kula tenggo 08 1 3 0 0 0 Ingkang sampunika nembe makaryo wilujeng makaryo, ingkang nembe istirahat siang wilujeng istirahat siang. Ingkang nembe wonten ratusan kedah ngatos-atos mugi-mugi panjenengan sedaya dipun napa nggih tujuanipun teng pundi mugi-mugi dugi tujuan lancar mboten wonten pambek setunggal pun napa. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang sampeneika nembe nandhang gerah mugi-mugi enggal sehat sedaya kemawon. Ingkang sampeneika nembe makarya ugi mugi-mugi lancar sedaya rejekinipun. Amin, amin ya rabbal alamin. Wilujeng sonten nggih sedaya pamidhanget Radio Sanggolangit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Dewi Sanggolangit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sami nih. Mas Gun, beritanya di Ponorogo huwak apa beneran, Mbak? Lah, sik. Berita sing pundi niku Mas Gun? Beritane teng Ponorogo niku ki kuatah sanget lho. Assalamualaikum, sehat selalu, Hos. Oh, alhamdulillah. Mas Sate Ponorogo, terus sing suwun niku nggih, sehatipun ingkang angka sepisan. Ingkang angka kalih niku rezekinipun kathah, ingkang angka 3 niku napa nggih? Apa niku? Sehat, rezekine oke, lancar urusane, lancar sembarangane. Ngaten nggih? Ada Mbak kemarin. Oh, iya toh enek terap munggah omah toh Mbak? Iya. Oh, iya berarti aku ketinggalan info niki. Ngendi niku Mbak Naya? Request apa lemah lagu apa Mas Ferry? Oh, iya enek tibake jari Caca. Tapi Ponorogo ya? Woi, berarti ini molak-malik mumbul mergo angin ngaten. Ya Allah, kipi tau aku kok ketinggalan info. Oh, dia ingin sedina ngetekni Aldi Tahir. Jadi rodok ketinggalan info Ponorogo. Nggih sepuntene malo Mas. Mas Gun ngapunten sangat. Siap, nggih tiba enten. Salam saking Malaysia Kuala Lumpur yu. Siap, nggih Mas Gepeng wilujeng santen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang wonten Malaysia. Nah, mantene katut kabur apa ora wi Mbak? Lha lek mantene ya mesine ora lho nyapa mantene kabur. Kabur ki wonten salah setunggaling kasus. Contonipun masalah lama sing belum selesai niku saged kabur. Nah, Permata Hati yu Mirda, Mas Ferry, Permata Hati ini ora nggih kagolong dangdut lho. Nek niki napa nggih spesial sapunika tembang-tembang Jawi. Engkang nembe lumebet wilujeng pepanggihan wonten live TikTokipun Radio Sanggolangit sakmenika saged dibantu tap-tap layaripun ingkang sakmenika wonten live TikTokipun Radio Sanggolangit nggih. Wilujeng sonten sedaya pamidhanget Radio Sanggolangit. Si barengan Mbak Mir. Napa maksudnya masih barengan? Bareng kali sinten? Gendinge cek suwi to yo lek ngoblekne. Mboten niki badhe kaputer. Setunggal lakon sampeyan kok

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Songo Songo Boko Kali FM, suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitrokin asih Tunggulangit, tasih wonten suara Jawa, nggih wonten kalau dengan santen menika makarya sesarengan, kuatah sangat. Salah satu galipun ini jemput niko Oska Jamata. Kagem panjenengan, saat menikah yang kang domisili wonten Ponorogo, panjenengan buat menawi ngersaaken koco paningal, panjenengan saged langsung tindak datang Oska Jamata. Wonten ing Oska Jamata saat menikah kuatah sangat pilihan frame pun, ingkang baku, ingkang ongkos sepisan buat menawi panjenengan saat menikah tindak datang Oska Jamata, betahaken koco paningal ingkang enggal, monggo koco paningal ingkang lawas kagungane panjenengan sak menika dipun beto kemawon amargi kaca paningal ingkang lawas sak menika saged damel tukar tambah potongan voucher mekaten nggih potongan harga alias voucher kagem panjenengan sedaya mbok menawi panjenengan niki betahaken kaca paningal ingkang enggal. Ngaten nggih mitra kenaisa sang langit langsung kemawon.

pun wonten, kopine pun wonten, tau mawari pun wonten. Sing love-love di wau pun wonten. Dut. Ya tau. Matur nuwun donaten yang ngaten. Lah, kula iki sakjane nggih guyon tapi nggih serius. Mas Eka matur nuwun donatipun wonten ing kalihan santen. Mugi-mugi tansah binaringan sehat nggih panjang umur kathah rezekinipun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kacamata belinya Line Optik apa bisa diklaim voucher, Mbak? Oh, mboten saged. Mboten saged. Mengki kula tanya nih nggih. Pokoknya kaca di wah ki pesen niki pokoknya kacamata sing lawas saged dipun tukar tambah ngoten lho. Nggih, pokoknya kula mengki kula tanglethaken. Napa nggih tanya-tanya kemawon langsung tindak datang OS Kacamata. Ingkang angka kale mitra kenase sanga langit, menawi panjenengan tindak datang OS Kacamata kersane dapat voucher re luwih potongan hargane luwih kathah, jenengan mangke matur kemawon. Kula rencangi Radio Sanga Langit kula badhe nyuwun voucher potongan harga langkung kathah mengke diparingi nggih spesial makaten. Wilujeng sonten mitra kenase Sanga Langit wonten ing kalodhangan sonten menika sore Mbak ajeng nyuwun lelagon ninggal tatu versi cowok inggal diputer nggih Mbak Mirda inggih tapi ngapunten sangkel lagune mboten saged kula puteraken amargi niku dereng lomobet dateng list makaten nggih mitra kenase Sanga Langit. Nah ingkang wonten WA wilujeng sonten wilujeng ngayai gati terus wilujeng menopo kemawon nggih. Nah la ni nopo Mas Gun wilujeng santen nggih putra asli Ponorogo. Nah asli Ponorogo lah sing mboten asli Ponorogo sing pundi wilujeng santen. Nah kaca paningal niku terus sing paling penak. Nah niki kacamata kula nggih enggal. Pokoke sedoyo kaca paningal kula niku nek jenengan pas live mirsani niku sedoyo saking OS Kacamata. Sak liyane dinok mawon, Mbak. Dinoke sampun ladalah. Kaca tadi lho, lala. Sing badhe kaputer dinoke Mas sing lumebet wonten list niki. Lah pripun? Ngapunten sanget ingkang sampun lumebet sak menika dinok. Wilujeng santen nggih atah Papi Toyo matur nuwun donatipun nek ngoten. Jan niki wau kula ni promo sekne kitane Pak Pitoyo kula ni kula diparingi donat. Pak Pitoyo mugi-mugi sing sunat teng jenengan langkung kathah. Kitan. Astagfirullah kentung. Mugi-mugi lah donate kalih melih. Mugi-mugi singkitan datang panjenengan langkung kathah nggih. Amin, amin ya robbal alamin. Mugi-mugi tambah berkah barokah. Lancar sedayanipun, klinike tambah gedhe melih. Oh nggih to adunya ada suara krisik-krisik. Apa ya niki Mas? Apa Mbak Bia kok enek suarane krisik-krisik iki? Nggih, mengke kersane di monitor kalih kanca-kanca nggih, matur nuwun sampun dipun emotaken. Wilujeng santen matur nuwun. Iki sapa meneh? Pak Pitoyo matur nuwun. Pak Pitoyo ra Mas Eka matur nuwun ya Allah. I love you. I love you so much. Yeah. Wilujeng santen I love you so much. Matur nuwun sami niko wonten ing kalodhangan santen menika jan Sanga Langit sik kula tak monitor saking mriki jajakan reseke teng pundi to niki sik dereng kemreseke sami niko tasik kemresek napa mboten tasik kemresek to Mbak Naya kok ngendikane kemresek sing pundi maksudnya niki panane mboten wonten lagune lek sing niki. Berarti mboten kemresek nggih. Ha. Wilujeng santen OS Optik Kacamata nyediain tukar tambah juga ya, Mbak. Oh, nggih, putra asih Ponorogo dateng OS Kacamata sak menika nyediain tukar tambah.
kacamata. Terus saya panjenengan langsung kemawon tindak datang os kacamata. Amargi wonten ing os kacamata sak menika kaca paningale panjenengan ingkang lawas saged dipuntukar tambah potongan harga voucher lumayan to. Pokoke kuwatasan promo-promo wonten bulan sak menika enggal kemawon tindak datang os

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Songo Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitra Kinasih Tunggulangit. Wonten ing kalodhangan santen menika tasih wonten kiaran Suara Jawa nggih. Ingkang nembe lumebet ingkang wonten radio analog ya Allah kadhek mau mboten kula sapa. Wilih sing santen ingkang wonten radio analog pripun pawartosipun panjenengan. Jam-jam yah menten biasane nek mirengke radio analog sak menika ingkang angka sepisan biasane ibu-ibu ingkang nembe masak. Nah, ingkang angka kali ibu-ibu ingkang nembe umbah-umbah, korah-korah, resik-resik, siram-siram ngoten anune diputer, sone diputer bianter ngoten. Kados tangga sebelah kula iki nggih ngoten enjing jam-jam 09.00 kalih resik-resik ngoten diputer niku radio. Tapi senes radio Songo Langit. Ya mboten dados menapa kan ngeten nggih namine tiyang niku kan kagungan pilihan kiambak-kiambak. Kula niku mboten maksa nggih mungkin selera britanipun berbeda. Selera lagunipun benten, terus selera napa mleh nggih seleranipun anggenipun iklan-iklan nggih benten ngaten. Mboten dados menapa. Dadosipun mbok menawi ngeten jenengan misale bakul napa nggih sego pecel. Lokasi Ponorogo. Jenengan bakul sego pecel terus tanggane jenengan niku mboten tek remen kalian sekul pecele panjenengan ngoten ampun dados ati ampun dados gelone panjenengan amargi nggih niku wau kembali lagi tiang niku kagungan selera kiambak-kiambak mboten mboten saged dipun peksa mboten saged pokoke jenengan kedah nderek kula mboten saged ngaten nggih. Wilujeng Santen Mbak E, selamat sore Ponorogo Barat menyapa. Wilujeng Santen Mas Lewo, lokasi pundi Bun Ponorogo. Nek aku pilih sampean Mbak Mirdia, Mas Panji monggo nderek kula. Palembang hadir. Nggih. Mbak kula pamit riyin nggih. Aki kula lo bet sehat selalu. Lah, jenengan tempu ndi Mas kok nggowo aki iki? Nah, mulai iki medeni jenengan iki. Wilih jeng sonten pokoknya wonten kalau deh sonten menika ingkang nembe makarya nembe menapa kemawon mugi-mugi lancar sedayanipun. Dik mau sing dene tak dongak niki pokoknya sing rondo, dudo, jomblo niku dereng tak dongak ni. Mugi-mugi enggal pikantuk jodho nggih panjenengan sedaya. Kula boten nyindir, biasane nek ora tak dongakne engko bare di komen. Lah aku sing dudo, aku sing rondo, aku sing jomblo ya toh. Salam kager warga Binade. Weh, Binade ngerayon sampe niko ademin dah hati nge. Ponorogo kota kemauan ngeten iki wasrep loh. Enjing dewa iki bade adus nge wasrep. Mas Gun maternu jare pamit sekirim teh. Oke baik wes gorengan teh. Nah maternun. Oke baik tak kesitu nge. Sekarang radio sudah tidak banyak pendengarnya. Sudah beralih ke musik langsung. Kalau radio banyak omongnya. Nge maternun Mas Karya Bangun. Tapi iki radio banyak omongnya, banyak yang melihat ya Mas. Mboten ngeten nek napa nggih istilah niku dateng radio niku sakniki nggih kedah mengikuti perkembangan zaman. Mbok menawi ngeten ingkang kok sepisan kalau rumiyin niku mboten wonten streaming, sakniki niku sampun wonten streaming ingkang saged dipun dengaraken wonten ing seluruh Indonesia, seluruh dunia. Panjenengan ingkang wonten Hong Kong niku nggih wonten streaming niku benten kalih live TikTok ngeten iki nggih. Dados nek streaming niku kados aplikasi, mangke panjenengan mlebet online radio box, jenengan saged mirengaken radio Songo Langit. Mbak iki kaya tauros selain penyiar pundi nggih, Mbak? Selain penyiar napa, Mas? Kula niku kuwatah lho pakaryane ya. Nek teng dalem nggih isa-isa umbah-umbah, penyiar, MC, tukang golek ni jodoh wong napa mulih asrem Mbak saya terus lanjut Mbak nyuwun lagu ni enggak janji enggak diputer nggih mboten anu nggih mboten janji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songgo Langit, salam dari Sulawesi. Siap, matur nuwun Sulawesi. Betul, yang di Taiwan je saged midhangetaken, mirengaken. Siap, matur nuwun ingkang. Pokoke wonten kalau dengan sonten menika matur agung ing panuwun. Nah, Mas Eka, iki mah kok yo bali neh koyo wis renek lho mau. Assalamualaikum Mbak dari Surabaya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak dari Madiun Selatan. Waalaikumsalam. Halo guys, Mas Tekno Wilujeng Santen ke Taman Asmoro. Wah, MC juga Bapak. Iya, Bia, makasih, hati-hati. Pindah ke TikTok pendengar. Iya, makane di-follow akun kula mengke kersane mangertos pekerjaan iki kula nopo. Nah, sampun tak komen iku mir morda sampean kleru ngetik. Golek nomba, aku sik jomblo lho, Mbak. Wis biro jodoh seneng. Senang banget. Nyuwun lagu wis tau ditatone Mbak tau tunggu tak tunggu. Sek wonten setunggal lagu wae sing lumebet wonten list niku lho.
2: Sek ketaman asmara waduh lagune kok lawas banget
1: iki. Nah. Makatet. Ya Allah, wektale sampun telah tibake kula kedah pamit kurang 5 menit meleh. Wilujeng santen nggih mitra kene saya sanggo langit wonten ing kalau dengan santen menika matur agung yang panuwun ingkang sampun derek kekono ingkang sampun mlumebet wonten live TikTokipun radio sanggo langit ugi matur agung yang panuwun sehat-sehat kagem panjenengan berkah barokah kagem panjenengan ingkang sak menika sampun kirim gift-gift teng radio sanggo langit pokoknya lancar sedayanipun kathah rejekinipun panjang umuripun ingkang pikantuk inggal pikantuk jodoh nggih sedaya kemawon ingkang tasik jomblo rondo dudo enggal utangnya lunas sedoyo. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam Mirdana Indonesia ngaturaken wilujeng santen wilujeng pepanggian malih wonten wekdal sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Akibat rekam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Sumpah kita gede banget ya. Pakai ditanya.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan ta lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Dia orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat.
3: Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan. Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat ini. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla gini, musalla ini ya, atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai ha musalla begini, tempat orang disolatkan. Oh, oke. Okay. Anda bikin di sini musalla, tempat disolatkan tuh. Okay? Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat. Intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri. Masuk masjid dengan masuk ruangan kerja. Lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang. Sholat dua rakaat, duduk. Belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria, pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya, minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu. Aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya. Dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik. Lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sulul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Okay. Mencela. Dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada. Ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zamah. Sayyidah Saudah binti Zamah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini, gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu.
4: Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Yeah. Ganti ya. Iya. Yeah. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak ya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem, bawa lewat salat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Di tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
5: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
7: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
6: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
7: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
6: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
8: Pupuk KCC Astro, saged kabundo dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko langgeng jaya tani, timur pasar kesugihan Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nek, Nek, sekilo bekicotmu sing urip iki tak tuku 500 ewu ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi, enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mau ngirim bekicot, karo digiring ke omah.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya crunchy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songbelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: muka bumi. Orang-orang sudah ikut.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis ra apa-apa.
0: Lergane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
2: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh. Dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nih Baskom?
3: Pak, pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, pak. Mbok, sampean ki nyuwun perser rahasiane kono lho, pak.
4: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
3: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan bune.
3: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng
5: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99.2 Radio Songgolang FM. Selamat malam. Geraha Warta kembali lagi menemani Anda dan siap menemani di program Geraha Warta dengan lagu-lagu manja yang siap menemani Anda malam hari ini sampai jam 10 malam ya. Kalau Anda lagi pengen dengerin, lagi pengen merapat bareng, monggo silakan saja Heru temenin. Temeninnya dengan lagu-lagu manja. Oke, okay? Yang mau gabung silakan. 0811 3555 992. Yuk, yang baru saja mau merapat bareng, monggo ditungguin.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sebelum Radio Songgolangit FM masih balik lagi dan saya masih balik lagi dengan beberapa informasinya ya. Informasinya ada apa saja, Mitra Songgolangit, banyak ya informasi yang sudah disiapkan tim-timnya Radio Songgolangit. Salah satunya apa ya? Nggak tahu sih, lupa. Banyak ya infonya, sampai lupa tuh mau bagiin info yang mana. Tapi salah satu yang hari ini lagi update di perlintasan di jalan-jalan yang di Ponorogo gitu, banyak sekali informasi yang terkait lalu lintas. Lalu lintas di Ponorogo terpantau ramai lancar. Ini kalau dari pantauan CCTV CCTV apa ya, CCTV-nya Dishub ya, bukan Dishub, lebih tepatnya dari Ponorogo gitu. Nah, lalu lintasnya memang terpantau ramai lancar di sekitaran Hos Cokraminoto dari pasar lagi ke selatan seperti itu. Selalu hati-hati saja kalau Mitra Songgolangit melintasi di jalan-jalan tersebut ya. Apalagi di Ponorogo sendiri, roda 2, roda 4 semuanya ramai, tapi ya harus waspada saja. Lebih berhati-hati, selalu berjaga-jaga. Intinya tetap waspada gitu. Dan saya masih dengan beberapa informasi update ya terkait perjalanan malam hari ini. Yang mau bergabung atau mau berbagi informasi, monggo silakan saja. Saya masih dengan beberapa update informasinya.
2: Informasi dan solusi Songgolangit.
1: Informasi terkait wacana pengisian kursi Wakil Bupati Ponorogo ya, mulai mengemuka setelah DPRD Ponorogo menyiapkan mekanisme pemilihan melalui penyusunan rancangan tata tertib. Salah satu partai pengusung pemenang Pilkada 2024, Eko Mulyadi sebagai salah satu kandidat calon wakil bupati apabila nantinya terjadi kekosongan jabatan. Ketua DPC Partai Demokrat Ponorogo, Miseri Effendi, mengatakan pembahasan mengenai calon wakil bupati baru akan dilakukan setelah Listiari tadi ditetapkan sebagai bupati definitif. Menurutnya, Demokrat sebagai bagian dari koalisi pengusung memiliki hak untuk mengajukan calon, namun seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Wah, menarik ya, Mitra Songgolangit. Nantinya, memang saat ini masih kosong karena PLT Listiarita sendiri ini masih belum apa ya, masih belum sepenuhnya gitu ya menjadi bupati sendiri setelah mengisi kekosongan dari mantan Bupati Ponorogo Bapak Sugiri Sancoko tersebut, Mitra Songgolangit.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap.
1: Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke.

0: dari Wings Food.
1: Cari yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat dan tentu. Cek di www.inalight.id atau hubungi langsung 01-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, Mitra Songgolangit masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Dan kita masih balik lagi dengan beberapa informasi yang menemani Anda, Mitra Songgolangit. Yang masih bergabung, saya ucapkan selamat malam aja. Anda masih mendengarkan juga di program Graha Warta dengan beberapa musik ataupun lagunya, lagu apa ya? Lagu pop pastinya ya, lagu manca Mitra Songgolangit. Nah, kalau Mitra Songgolangit yang ingin berbagi atau berbagi infonya, boleh banget ya, silakan saja, silakan untuk bergabung dan silakan untuk merapat bareng. Berbagi informasinya di 0811-3555-992. Untuk sesi yang pertama udah habis dulu, nanti kita lanjut lagi sesi yang kedua sampai jam 10 malam. Masih ada 1 jam lagi.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preonia nih. Rambutku wis dawa lak suwumu aku.
0: Walah nggih gantel. Niki saderenge dikramasi riyin nggih Mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih, mpun manut mawon kula Mbak.
0: Lah niki rambute jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih. Kersane ketok awet enom ngoten lho.
1: Nggih Mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki Mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
1: Walah Mbak, kula pengennya cukur gundul mawon lho mbak ben sirah enteng.
0: Alah, kok ora omong kat mau to mas.
1: Lihat jenengan rata kok mbak.

baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Goy.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
5: Radio Sembelangit pukul 21.00.

Yeah, the best song from Taylor Swift, Enchanted For You. Enchanted. Kayak terpana gitu loh, enchanted, kayak ya terbuai oleh asmara gitu kan ya. Oh, mungkin itu maknanya ya. Lagu dari Taylor Swift semoga sudah didengarkan, semoga sudah dinikmati oleh kamu-kamu semuanya, oleh Mitra Sanggulangit yang lagi dengerin malam hari ini. Semoga ya, semoga. Semoga yang lagi berduka, lagi bisa bahagia lagi, karena duka dan bahagia hanyalah sementara. Maka dari itu mari kita nikmati saja semuanya bersama-sama gitu ya. Kalaupun misalnya memang harus berduka dulu baru bisa bahagia, as that's okay, no problem. That's think the best thing I know. That's maybe the best way for you. Apa sih ngomong apa sih? Gak tahu. Ngomong sebisanya aja. Semuanya bisa dilakukan. Yang penting percaya aja dengan apa yang Anda lakukan saat ini. Besok, suatu hari nanti, kapanpun itu, pasti yang namanya bahagia akan datang sendiri.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
2: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, gini.
3: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yen sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini, sing cair pipi tuh, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge, tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mbak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di tempurannya

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
3: Radio Songo Langit pukul 22.00.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Oke, Mitra Sobkin masih balik lagi dan sepertinya untuk sesi yang pertama sudah harus saya tuntaskan dulu sampai di sini. Kita lanjut lagi sesi yang kedua di program sendunya ya. Tenang aja. Waktunya sampai jam berapa nanti? Sampai jam 12 malam. Ada 1 jam lagi untuk Heru nemenin kamu. Jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Radio Sembelangit, pukul 23.00.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Bunda.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: anget, anget.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songgelangit pukul 24.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogorakit 11.9 FM bersama saya ya, Sabta Kasyubul, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 pagi ya. Dan di pagi hari ini alangkah baiknya bagi menanya kepada kalian ya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya, sehat-sehat selalu dan diberi segala kelimpahan rezeki di pagi hari ini ya. Bagi Anda yang mungkin sedang sarapan, sedang persiapan untuk berangkat kerja atau sedang dalam perjalanan, dan di sini saya akan menemani Anda dalam aktivitas apapun ya. Dan informasi kali ini kita akan berada di arah cuaca. Perakiran cuaca di Kabupaten Ponorogo ada beberapa yang mengalami ya, termasuk cerah ya. Di pagi hari ini juga tidak dingin-dingin seperti hari biasanya ya, sudah mulai menurut saya ini udah kembali ke normal aja, biasa-biasa aja gitu ya. Ada dari Selaung ya, akan mengalami udara kabur, kemudian Ngerayun juga sama, Bungkal, Sambit mengalami udara kabur. Sementara di Sawo mengalami cuaca yang berawan, kemudian di Soko, Pulung mengalami udara kabur. Sementara di Melara, Jetis, dan Siman mengalami cuaca berawan dengan rata-rata suhu 22 hingga 30. Selanjutnya di daerah Balong mengalami udara kabur dengan suhu rata-rata 21-29. Di daerah Kapaman mengalami berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 31. Sementara di Badegan ya, ada cuacanya terpantau udara kabur dengan suhu mencapai 21 hingga 30 Celcius. Kemudian ada di daerah Sampung sampai Babadan ya, Sampung, Sukerjo, Babadan, kemudian Ponorogo mengalami cuaca berawan. Dan untuk suhunya relatif di 23 hingga 31. Selanjutnya di Jenangan dan Ngebel ya, mengalami cuaca udara kabur dengan suhu relatif di 22 hingga 29. Sementara di Ngebel berada di 18 hingga 26 Celcius. Kemudian di Jambon mengalami cuaca berawan dan suhunya berada di kisaran 22 hingga 30 Celcius. Sementara di Pudak mengalami udara kabur dengan suhu Celcius mencapai 17 hingga 23 Celcius. Ya, itu informasi berkaitan dengan cuaca ya, Mitra Sogorakit. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni informasi arus lalu lintas. Terpantau arus lalu lintas di daerah Ponorogo dan sekitarnya masih terpantau cukup sepi ya, karena mungkin di jam 6.16 ini masih banyak yang persiapan, walaupun mungkin juga ada beberapa yang sudah berangkat untuk menginjakkan ke sekolah gitu ya. Dan di pagi hari ini pastinya kita akan berada di program Geraha Warta Pagi yang akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar informasi lokal, nasional maupun internasional. By the way, di sini aku juga udah nyiapin salah satu playlistnya ya, akan terdengar di ruang dengar Anda, lagu dari Bondan Prakoso dengan judul Ya Sudahlah. Selamat mendengarkan. So.

0: Mitra Sobat kembali di Radio Sogoles 11.9,2 FM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di informasi nasional ya. Tim nasional Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 yang 3 gol diantaranya dicetak oleh Mitchell Lee Bakker pada laga grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Indonesia tampil dominan sejak awal babak pertama. Asuhan pelatih John Herman ini tak butuh waktu lama untuk menancapkan keunggulan melalui gol pembuka dari Mitchell Lee Bakker pada menit ke-6. Bakker yang menjalani debut bersama skuad Garuda kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-12. Dominasi tuan rumah semakin kuat saat Sandy Walsh mencetak gol pada menit ke-23 untuk membawa Indonesia unggul dengan skor 3-0 hingga akhir babak pertama. Pada babak kedua, Kamboja memberikan kejutan dengan gol balasan yang dicetak oleh Sok Meng. Pada menit ke-47, Sok Meng yang menerima umpan dari sepak pojok langsung melesatkan tembakan keras yang tak bisa dibendung oleh kiper Nadeo Argawinata. Meski mendapatkan perlawanan yang lebih keras, Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap tampil tenang untuk kembali mengendalikan permainan. Pada menit ke-53, Mikkel Bakker berhasil mencetak gol ketiganya atau hat-trick dalam debutnya. Penyerang dengan tinggi 196 cm itu menyelesaikan umpan dari Tom Hay dengan sundulan yang membuat kiper Kamboja tak berkutik. Tak lama setelah mencetak gol ketiga, pelatih John Herman menarik keluar Bakker untuk menggantikan striker muda James Raven. Selain Michael, Sadil Ramdhani juga menggantikan Beckham Putra, serta Brian Vatari menggantikan Shane Patinama. Setelah unggul 4-1, Indonesia memperlambat tempo permainan, namun tetap menggempur pertahanan Kamboja yang mengandalkan serangan balik. Menjelang akhir laga, James Raven melengkapi kemenangan Indonesia melalui gol pada menit ke-86 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Kamboja. Gol pertama Raven bersama timnas senior itu membawa Indonesia unggul dengan skor 5-1 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil tersebut menjadi awal yang positif bagi skuad Garuda dalam mengarungi Piala AFF 2026. Selanjutnya Indonesia bertolak ke Thailand untuk menghadapi Timor Leste di Chonburi Municipal Stadium pada Jumat 31 Juli mendatang.
1: Songgolangi.
0: Ya Mitra Songgolit, bagaimana menurut kalian dan tanggapan kalian ya berkaitan dengan kemenangan 5-1 yang mencukur habis Kamboja dengan pemain debutan naturalisasi baru kita yang berapa Mitchell Lee Bakker ya. Beliau baru masuk tapi sudah mencetak 3 poin. Memang umpan cantik dari Tom Hay ya. Tom Hay lagi-lagi Tom Hay sangat cantik dan ciamik sekali Mitra Sokulit kalau kalian melihat semalam ya. Tidak hanya itu, umpan juga dari Reinders ya, Reinders Brother ya. Kalau Tijani Reinders ada di Belanda, sekarang ada Eliano Reinders yang berada di Indonesia. Umpan ciamik di gol kedua ya. Dan proses aliran bola memang sangat-sangat ciamik sekali Mitra Sokulit. Kalau kalian melihat ya, Ivar Jenner dengan passing, wow, true pass-nya sangat bagus sekali ke pojok kemarin itu. Kemudian diterima oleh Reinders, dan Reinders umpan ke tengah dan disambut bolanya oleh striker baru kita, yaitu Mitchell Lee Bakker. Itu adalah fenomena yang bagus sekali untuk perkembangan tim nasional Indonesia ya. Semoga ke depan kita bisa jauh lebih baik dan bisa mencuri poin ya melawan Timor Leste di tanggal 31 atau hari Jumat mendatang. Semoga saja nilai positif ini tidak hanya ada di laga pertama saja tapi akan berakhir hingga juara nanti kan. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Coklat dengan judul Karma ya. Tapi sebelumnya bagi Anda mitra Sogolid yang memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa arus lalu lintas atau apapun ya, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Selamat mendengarkan. Selamat.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
4: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
3: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
4: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
3: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
4: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
3: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
4: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
3: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
4: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
3: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.